her volle hoi oh ho kionia a poor rose e honi kaulana he mili mili ho in ka malahini na malahini hoi oh ho i ka maaina ua noho ia hoi a